0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yuashtok no putolayshkan, lamin puchanan, niukshunsh lamin tsaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsaych, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamukaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlitapas, yultu, mukay, ani, dengue. Islipashkakan ani, Veracruz, shamachalkat, kimputawlankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, grandes orquestas.

0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksikan shui laksukaman, lakolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Música Latina.